yo tengo harta guapa, sí, sí. Lihat ku guapa, luas sama bohon, sendang guarda. Kemakas subuh, aman.